0: eerlijk, Amarachi Boezoek.
1: Strade Radio, most és minden örökké.